chebe tunde cha sebe cholonge donge cha zwe kormor cher nge son somje bala je mege la nge dala de tende dunge chabje la jewa bado me bangur nga min juro tebe tangjin do yang da da be dagar pu gomba nyamje chun da da jebang golme chun bro dap Jebo gozama tsojian zo namgara tinle tarjin jo tamju ngada jojuru do. Nazo sheje tidin do sabgu ne